0: Abio. Tomba duma ilikisikpe giandi dabiru.
1: Tomba duma dindi.
0: To, suga be insa dabarala.
1: Yama, tombe wa duma, maabane kulavya gemo, bayera mbeto, nyendano kajiru.
0: Mm-hmm. Bebane, awasiwiku ngemo.
1: Awasiwiku ngemo, bayera.
0: Nyendano kajiru.
1: Kajiru.
0: Yama.
1: Bebane, awasiwi a ugemo, mabibwa kwa tongano katia.
0: Yama. To, be, suga be insa da.
1: Bebane, awasiwiku ngemo, be insa we, azia pari hagwa mbrandi. Beko kutu isoindi, tamosika lafia sigurundi, bakada hafregundi, seromora lafia gurundi, uru kenu fatahu gesubantarandi, bio gire sigigia, alidu guruma maregurundi, abib sigurundi, dimbo bio sende mbukurundi, bia sabi dama serundi, bagri usman sere kalindi, ezari bia songia, bonanaru nyokakarindi, banya burundi gesubantara, Gambari tonumbi tau suwoja. Isa kora sinandeng gakberundi. Gakberundi. Juguba sina sakberundi. Sina sokberundi. Jima shuaru Musa ngesubantara ya. Kari Muhammad tebong werundi. Aliu nginandi Sumaila darezi nginagia. Uruboni sina wano daindi. Gunu kora werokpagerundi. Saka kora mora songa ya wi siru saidu kasakpere ska he remi uru yaru nalundi durbane alwasi ujemo benyisa we imuru bagu wu belundi yaru kora fadagundi gawisiga maregundi sa sigigi sabi David Sigi marogia tonu se bewe ni hajandi wi bio osero bwegia nyagu salifu ngambira hajandi Muhammadu tepale winti udomo ugirone awasi gimu ale donasimento ha konundi amidu nari ugiri kora saidu gbemran gbebirandi abdurazak bewe gia filis masa wadawundi Seidu koto tumegia mola fara binatigia kawi lo mola kukabundi.
0: Sasera ne minito mu iruba dumame wisoibu saanye darundi alwasi wui une ungemo mema araisa mbwando inandi winti ne alwasi wui gungemo. Brutene irunduro tombu wataga nobane birasaga genna. Tombu unye na iru bevane alwasi wui ugemo ugakpokote yi uina. Matonu wiru ka noba yiru bane ungemo ude uhiwi mpukuru wasia
2: njawa miso wa prepenti une alwasiwi ungemo
0: yawa
2: sangu meno nyora gisombuti unufa mbiragia sasi rami wisiwu

tango kaute de de gunno be suita kicci la suide sapo yang sawo lamu sinaboko jamo be hera bondeji nandudi no kuje de do

0: tapi mangsa kalau Jerman ya dirugia tapi nunggu sama orang sesuma dengan ayah tua aku akan ngamek dari yang tadi kuna rugia pasien jaman kita kalau orang kono sama orang yang do akan ngamek ini kemudian dia pasien jaman kita tapi goen orang Asia lima akan ngamek dari yang jadi sinar rugia tapi nunggu sama orang mohon di mana orang aku kawau akan ngikut akan ngamek terhadap pasien jaman kita kalau orang kono dari orang sini dia ada di Indonesia abu wo wiro akan ngamek dari yang nasi dia pasien jaman kita kalau orang kono sama orang kita desa dahulu sunam besar bulan giran gira pasien jaman kita kalau goen orang itu mah baba buri besar sunam bulan sunam jalan pasien jaman kita kalau orang kono sama orang ya sama itu dahulu nyari jina mona suri awiya serupuami som alarga ye katri suri awiya sonda no batia itu nak apa besi tu sama boleh terima mama cuma ane korung kaisi na yang ada jera bu besi na efek orang ini buka baru no sero no ni boleh dah wah aku benda dokumen ini sih.
1: Yasa ataka don so waka ni da manwe ne so ya si ama bebe basan ba bwen sunon sonero so agbi emi boko na mene me gwein bera agia ya siya kwa bu wapu bae kpolo tu siya ande ma fai hiro siya migun ye beba beba gwein do doga mwe mwami boko kabe siya kwa bu wapu gere mesum be non kenro yada ya yada mena sandaba kapora nun ba kpaten ira soko fai ye doge migun we musa ay se sa gwein bregan kwa hundi kasay buko lidi asa wino gyan di sai buko katerini buari okama he sai buko tambasule gbengbarega mini biya bakpe ma mini buka tobiri busia bane bebe beku awon asina san sen sen na san pa hege no so me bisun san idango ente no kro muro ba soma dodo ga kwa san me so be ntundo sai buko to ga bora ga be seru ko mi kira ku ma ke on te be sun he gbengbega nko hu ngira ngira tondro ton kro ba ga ka bu bi asiara derun tondro ton kro bi ba gun go bure zongo gi upro bi ba sia genge bebe ra mi npe ga wura ba mbe go bure Gregio undange biwiri gi progu son be di ko hia mura don tondro ton kro be basia mura bun ye gi pro ba ma be gope bo entimendi be be woro ge na ba be ma be ben konge mo me ho ma ga mera gi ba no ga mara gi ba no genga tia be ba be ben konsiara ya pe daru ngira ngira sore gi okina gu gi ka ku ga bo gi he kura moro pa anyiro buka so ba be ben bai pro siara gu ho be de inga be men wa sine goro ko hia sete mine gu me wi Musa ai seme sa gbengbegan ko hunde sai bu ko lidi awino kama he sai bu ko katerini buari gya ka wi sai bu ko tamba suleme gbengbrega mi bi baba eto e mo basi e bana inga kongwa he be o ga fo wa hira ron kiro na be ba te wani same so be me baka bebe tundo me sai bu ko to ga bora baka be un woro mo bebe na iko e kon kin pin akura muro ni tago dan do do ko pro yo ga be ba ki be fo inu wa bana burindi bebe na pega wuro tondro ton kro basi ya garo mbaka ka bu ibe foi no para un tondro ton kro segregi o quero pogo gi o redai gi o probe basia genge bebe se mate orendi pega wuro bebe basiara sinande mbaga ga bu birogi o kohia gi o he gamia gi o probe basia genge pala gi bebe na tondro ton kro bebe gun ko sunwe bero gi o saga sun gi o he ma ge hobanta ga me no bemba e probe mu ya gu son ko e pagun ho be de inga be me wa hine gun ro kohia We musa ise sa gbengbega nko hunde se buko lidi awino kama he se buko katerini sa bo ndi kama he mine gumme se we ma se buko tamba sule me sa gbengbega mindi bia baba eto emo basiera mo se te bana be bakiru wa sa me so baka be ntun no me se buko to abara baka be ngoro mo be be kwa ikon kin me be kwa wa sina san san san na san pa hege no so me bi san san idango ndi am nko pga yu ga be baba ko ya bana isi ugan ndro basi agen genga tu pagero kama he menegun me moro page woro ba ma beru mbure kama he menegun buka in kura me da in sigo gwa wagi amon ka beso tan o mani wuno page woro ba ma beru mbure kama he sedu bujua wuno mi basi agen gen bendo ase ho gega mani wuno amon ka beton kinu kama he tutu me wuno sigo gwa wami basi agen gen alida mani ka windro wuno mi bambe ben kongima mujana wuno amon ka bekinu ye mani beta sigo roba ma berun bure kama he mini gun pelen kuro me wono mi basi again game by kisu mane eton kuro ba ma berun bure ya mo ga be kirun ga nebo kama hel mamme kama ayo mwono biyo me konugi ya basi ya genge meho mabe wunondi bebe ebe na wanga bebe kenduru ga mwisha mwabebe mba kuro nwa wabeka kinu yenha minegu mebe ndwase hu bakeni wuno ka bebe numa doge kuro kusonwe somon biyo yon kwa guhon be de Bangobe ingobe di kwa hena yambe san.